ni kuchula hon elu kuluku yela yo chekula chulakawa ata malela anaselestini opebani answatera odere anampete omukubela an lazar oshalawa anani ha olikwa ana salvador omurotton La tamalele to anabatista omukubela aneuriku owampula ni anamugawa oluala morechele okalema pomani na betokina tamalela miruku munhi enranyo nihiku nolelo muluku emerera ochekula onamkala oniku nomelo nahala vano nchikeleke nimiteko sahu Mwelukuluku ya vakane, mwelukuluku ya merana na mwavahani, ochekula ni iprovincia sese. Oni okaleo nerahu ni vahiwe ni akwihu, a iprovincia yo Cabo Delgado.

0: Wow, hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, mini shushu. Nina paka ikurita mahiku matene uskulan. Inte kwa sa tene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marehemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mlieno lelo.
2: Muki na manaku, papa. Kii mwanaku epra mahiku ya vesta ho.
0: Hoi mwanaka, onna panela olya suununa sasina melukuluku sothene. Miano mwanaka, mwanaku onamu kathiri okalano ikuru na veto onamu tepa shochima kaka.
1: Yuru ni berta ala kono chima ka uliwiri. Elelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka. Berta, juju, berta, juju, berta, juju, berta.
3: Berta ganyara.
1: Berta, berta, berta.
2: Kineme la wira weano berta o ganyara. Dihene pachungwe.
1: Masiku matheno wani nichile makupa wa manaku. Wenante olelo kivinya ni ikuru kinaveasha. Wera sisiano, mugeseo sisiano.

0: wa Morgan se
1: wani opa
0: wani opa se opa o agu wa gadi bene
1: o ruru mucha
0: sí
1: murda o tene kwa jevela
0: kavo a jevela wene
1: mana mo kule hospitale watakulo
0: na adda o kule watakulo
1: watakulo kama udile wene mtamagela na hospitale
0: na danga tamagelu wena pronto kwa alu wene walo agu wa bae kawakale mdivi wene
1: Aita ba makatamio agwele murdani yuno kubanyeta ni vengene
0: maka maka
1: marigelo adhuwan
0: marigelo voroma maka maka nsangu nyanyi don Antonio Aigumi nikana vai mazina ba na shkola angele la labo ntina wadai hata zanya minda minina dona deli siyongwe sana nanzina na deli Managa Rita udzina mfanywa na makatani yokana problema ya mimi manina murabu hisi baye
1: makio
0: abuene abuene na managa ita vina pamoja na mamu na yakale mgumi
1: okay
0: nyo vina oni pangaraza siku na siku podu kala makatani ba makatani yoka mpangarazi mwinao ikala nyo
1: mwanamo
0: na nando funa wila mabasa yenu ko vina roje busongoro mula bege ninga mfanye lelani
1: ndio no tamalani
0: Munisi egeno kuno ninga zaini wene.
1: Nota malani.
0: Ok, yamba.
1: Yamba yo. Baito ni venya mu movie, makuzi. Nilina muyesa.

Mathaene, kambeni, nivuruane, epadijia, egumina wesa, enfunye lawila, iyo neziwe zirebo ze tetene zimpadwa maningo ni mwe Wila ni gayopa voko vogo vi, nitamakalo vo hospitali. Vuruanani, epadijia.